Sesimonite ke kawa tini ke XKFM yang he ahanam ke ngum ami fresto manggombo. Box bere he ngolong sebesi ke kai he kai kam ka sigia kala tu kwa ka te klang kui bagi ta ahana kan e ke tisatu moku kosen e ke tit nang e firi in sigia ahana ngola ke kai ke gia ting ha gan ngola ke reher para ke ke usran agani kuna ku e he polisa vi kuma panga kau cha Echike chitwacha ke tau Regan Collis Yamal Meyer Elvino Crawford Echike McFallen Fort Tasigita khale yikin hula yang he wa agan ki wa chi din cha ne wa ki police avi kuma pang ka cha ki saiku apanga li yang he wa cho chinglu puwa yi ta ngwa dang ke kong sike trang wa ta Lok o yin ng si geta hane gen la yang hewa firi wa chikot awa yang ngay ngay yang hewa tu awa e chiki ya cha yang hewa wa ti ngaw ka gen ong ula kate ni tu ngu thik kama ka chikot ke ti ta chiki la yang hewa a uwa ka ehe ngaw ka siki wana ngawi kula kanu ina wa ki valam

कुमा के कुकुमंग आते ची वाला ए वल्लो वद्री का के फिर मिनट को के रेडियो एक्स का एफएम तो मार के तंग हम के प्रोग्राम ये हुआ askis program nya he wa finance and commercial arrangements and program e wala kaya ang tagi kamay ke wala nya gan ngwa si kamang ngwa tuang ngwa e ke program ang ayat so ang wa mi oscar kabin nam truth tang na itam program ang wala sa kwa gikan ngwa e ke kan na vun sta ka kam ka wala ka wadri kama 5 minute ta uku ak khabe or ko fa ko lo ka der ta khamni ta program ta jonom ku age ka khangu tsai or long sa khuya ke ka wusi ke wa mali ngan ngan der ter ngo ke mali kan wuzala tin ku akon ha khuya am program e chuang ke ka wusi ke wa am ko su ngan fitika ngo ke mtsing or mtsima ki ota ko ke fitika am ko su ngo ke am ko su mtsi ku atinetsi tsu kato watsem ku akhangu tsaya program e tshono tene ku akhangu tsaya onong ha ke olong sa khuya ke ke wusise ke ehe wa makong e gani makong he tsaya an khoga rigaros tie tie ka o ama wa masulisa ama wa case loans ama wa bango ko se kam ku akhangu tsaya program tshono ko kong ha khuya ke Perskil ni garosan or garosan tia tia an oga ka ku nyati aten awona perskil ni rente sinyesi atisa ger garo ni ha he agya agsi ako aketi ke agwa mi a khoka ke ko persende te ger garo ni ha he a wa he gsi ako ke ako 50% so ka watsika e he gatsike a tswato a ngwa makong e tsong ka watsika na vunsta ha tsam ko a khang e ta ko a kong ne ko ya ke makong go makong go hle mong ya jela ka singa ke o wa vantsike a ngwa tu a wana ta hle mong e tsene ne ko jela ya wa ya o ka tsike he a ke o wa ka watsike a pasi a ngwa khamsin a mali a ka tsima e tsi belangre amali ka tsinga vinga hi ma akipai ban ka ka ma tutu tang hi ma tutu tang hi mali tsinga ma kipai or mali ke mangu wa panga tsa ma tutu tang hi ka o mali ke he sku a tsawa mi ke o me khawa ga ke o me ngum ga ke o me de be ga ma tutu tang hi ka tsinga mar ka tsige ma kha tsau he a fitika he ag me tswa tsusin mutso ke khongwa fiela ka fiela ka matswa ntse ke nie mi akwa wona 500 ke ka nang nwe ya fasi mom tsing ma ku ag mutswa re ka rosen tie tie ka fiela tsing ka la kan tsaya o te ka tsike a ngotu o tsi a nna o tsi yesani ka ni ban ake gume tsu strat na strat bang na bang keslo na keslo na masunisa na masunisa ake gume tsu de fiela de ke fiela tonga a 500 tets nat ak nga e ama kongu ni ko 10 days in de ama kongu ko 15 days in de ama kongu ko 10 days in de ta anu a wana 500 ke kan de ngui u van year salid kan mak ntsi khauma awadiya tsema kongwe he tsema ko tlotla mokhuya ntsi khauma awasang ha wa tsema ke mokongwe he tsema ko tlotla mokhuya van mokongwe ya e tsema ko tlotla mokhuya ya nga khwata a qama ke chi ka tsi he nna wa tsa a e ke langa e je ke tholo e je ke gwe e je e sani ka ni a tswa thwisa a tot sa tige ya o ya a tso ya o drop a tang gang ka mari sanet a tang mo fester tang ka ke gas man ko tsoga windows shopping kala ka ngo wa kan da khau kan da noi tso la ka a tso sing hi ke mhle ya mo panga ko u tuna tam tsi khau ma ka tsi ma apanga ma komi ka ke pantah es di dag kamke kam kamagumi tsaya uwa tsoto enga ha
ma ook bongen ik zal die dorp gaan rooi verf. Dier na dier, tsi na tsi. Ik was geen kwaad, ik was geen kwaad, ik was geen kwaad. Kom aan in de toe, amake registreer afoni ke bango aan in de toe hega ge. Tsi, kak ook wel singen nee. Tsige maki tukang, tsikomaka akula nam, tsikokam, tsikomaka makula angaya. Ketsika maki tu. Kayako ah. Kago kula kyu mika ma agi a uata kayaka go a ma what give me kratu Tawandoa Ognuyandoa O Tamandoa a munit echant e a munit echant e a bipalia kula titroniman go take and a booster had some go kong hakua ke kula titroni here tree along sa a Orko agetsi ya anko adretra uko amali oruzla uko amali. Kwatsi ke he gya amuni tsikha kagong. Anyunga sinti ke he atro kwa kwa. Anyunga sinti ke he anyunga o marisali kani. Katsi ke he mako nga kui kanyu okwa kaya kamka anhu dumaka awona anhu. Me anyunga nga kum watkan Jeffrey Shelf Group. Mtima akotata kikuma kuhu. Orko kuma. Mwana mtia vindika. Mwakungu chuko watake. Aa. Nina uni. Katua ka. Katua duma. Katua duma. Kakata akamnui. Wan. Katsiki hea ako kama kwa mwakungu. Wuli usisi atuta anginoba. Aki waka dihimu kwa ngakwi. Taki kuwa ngu. Wan anginda nga kumata sinzike ya amali agaya ukuwa. Kagawa duma. Orga magawa. Kaya kamkang. Komura abang balance wa nolo. Kakwata asi tuipanga. Kakwata guvernu si tuitkawa. Ke maliki wa angumga. Adewega kawaki atawaga. Abang balance at kwa gema wa zero. Marka watiki he amuni akaika akaika. Kula si kwa dule nui he akaika aika. Kula si kwa nui akam he te hoke mti gandhi di mti gandhi ba. Ama tu sinti ki atro kwa kwa. Mti tu zing hai kwa kika mga katro ni. Mi katiki ma sika ma wa a. A katiki he asika ma wa ti mi. Ato kwa tuwa mitangika, mito kwa tuwa atangika, katika aza sinzi kimi tuwa mkwakwa, mimo sinzi kwa tuwa mkwakwa, mato kwa tuwa kikata ato kwa tuwa mkwakwa, kadibi ya uu, awa mge, ay, yazi gwa ng, yazi diya ng, kwa ta ngu atxai trupa, kwa ta ngu wuna ti mnui kanda ngu fasi, orga mwa 15 kum, mtsi mta ya, kwa kwa, or mtsi mta ya tuwa mkwakwa, Tiga lagi kondisa. Mar om daite perhut. Ka gya ang a adong. Ka tiki atotu. Ka sing kawa a. Man ka tiki mangwa panget kong. Ka simit unku vanga yawa ni. Ka omi a toko. Uwa mi deke. Nsi gani bada go. Aga go atadar pa mam tia chung ngko. Nsi kau maka a forbiter a chom. Nsi kau maka a gya makungu ya a ngwa. A toko la kot omi. Terfali ka ngayi ma dip in his cult in. Orang miskin kalau mengaku tidak tidur aku ngon aku ya ka, madi aner kena aku gaya best body, jadi aku ngon eti kavi, endes var aku ya wan ngon ah, ketika aku kuku aku ketika aku kuku, mana aku kuku aku ka, wan kau tidak kena bos tak tahu aku kata ke, eh makong aku jelek makong ketika madi ngon owa, ketika matu tiki matu mawana. Kau tu nak mahu kevan kasihat Amerika, eksal tiding kuap, eksal fadun me tiding. Marka tuan kat sini he makat sewa uamang kau tu freskel ni regarosing. Kau ocua, sini kau pasi mahu terbeli kau mang hei, kau macam kau mungkin kau pay 500 di.
In this variation, kulak afiti kita asin ta alungusa. Tapi tidak macam tu kita bangga. Atsi kita macam ke oh, atsi kita macam ke bangga. Hmm? Si macam ayah oh, dia ayah mengu apa bangga? Orang mengu wana malima. Tak kau mata dika, tak kau mata mau oh, mata kau singkat sin. Marek dunsu seg mafila ras and lungs doors dear dear. Wan makun wajib he angui ya kita kende kau acuan mung acuh acuh perbeter kan even kau, mereka aje kaya macam tu kaya cici kau kuah, gaji pangi kaya agda wanai saat kau gaji kau makan angui ati angui wah wakar kau, tak gaji kau mungkin angui sih dah kau aje, ses mande kontraka, or inyar kontraka, or 5 year kontraka fixed term. So I tebu ma yangu ke panga hitu ukati gitsi hitsi akonta ka khas akonta ka ke tave he awan ngatsu gamu tuatsi ke kota anu kamu kuatsi tua van anu mali miskin aku ke kuwa 5 days in the miskin aku ke kuwa 6 days in the mar 6 days in the do aku akhata eke bete Wakhatan ikilanga or sapoto mar elke nui assess desinde or kama a 5 desina ang kuge wana kuge utuna makongo kama tuwatsik ang kong wana hangin na nang gini min akati tuwagi panga 5 yari min akati tuwagi panga 3 yari si makama tuwakhatan min ege tsige malimay magung kuge wana si makungo maklaya ki oda magin mo chungla Tak kuvanga kat sini asal tak kamu kau kuvanga ati nenek moya. Tak cukup mana kau kontrak aku akhavi. So that is the worst stress yang aku hati hati. Makungo atusa mukudia tulak asalnya aku untuk eksalkan ikhan kuvanga idea ya. Biki biki makmir, dan biki biki sal afreskalkan maki atuhat agat naimu. Kasih aku ngeri ni, makan hmm. Tapi tu malima ya, maku awan nama tu makan amin kecil, makan amin kecil, makan kau ferbiter macam hmm. Kasihnya aku la kau motivir aja, aku nampak eh. Kalau ngasih fraskal ke aku. Tatulak asinya atang nga anfar atang amake niye makong is makong wala tek manit ha kulat si mangi kahe ako ni sa atwa van makong mikong kage ya tuwa jala ten kala mangi ten ni jala kahe wa atwa jala wa tige ang tige kanda kama chukwa ng oka atwa tuisa muku oka atwa tuisa muku oka Banyak tu gapa ajang. Elke kira si amalik wat gapa asal phone. Kula kaduli ni ati daya ni, tayang yang ati day. Asin si kehi ani ikang ukoka, or atcha ukoka. Tuaga ni ita kawa atcha ukoka atwa sing. Naka stress si daya ah. Miskin ata wakula si ni ata chan gemida wakula si kehi mimanu mimanu awo na si kehi. Makongo, macam kula umtemun tak umtemun macam makongo. Yang ini sih yang agam cuan yang mar, taris awai, ya ia oh he aja ya. Tapi kau gun fita, tapi fita kan kami juga kau taya program ayat cuan yang tin luar radio XK FM. Untuk insya Allah kami dengan kami termasuk kami agu Yerusalem dan kau dan kau hari.

DJ Timan ke camcamca fit engkau ke camcam ke kau mengusung camcam ulang ke utara camcam dek fit camcam naga diharta kamu ni dek camcam kampa ke diharta kamu ni dek ya camcam ke ulang ke wah fit camcam camcam boleh kau mengikat camcam mai ya kau mengikat aku sana camcam dek camcam titi mai kau camcam sate ke DJ Timan ke camcam ke yilili camcam kita rengan pun sate kalat camcam boleh camcam ulang ke ya utara camcam dek kau bisik camcam kuat ni ya kau mengusap rap utara camcam dek kau bisik ni ya cuci sisi ke camcam kuat ya atau mengcau kuat ya semua kerana kita cik ini kanga kamera kunci kanga objek itu kita orang kita pangkat sehingga kamera ini atau kita kamera ini agam terang terasa kalau sih sih ini kalau kampas sih terus kamu kaya kerana kita kanga si awak kaya kerana sehingga kamera sih kamera alung sih kamera sih afistan kaki kamera ini kuat dalam cuma kampas sih pangkat cuma kampas sih kerana terang terus lagi kau sih sih kau kalema, kau sih asa kau yang kalema, sih kamu yang kalema, ya kata aku yang kalema, kata aku yang aku wah, ya kaki cie, hikam pasi kau kat, cie pasi kau kat, kasinga cie pasi kau pakai pangga kat, hikau kat tuh, kaki cing ah, kau kerja kat tuh kat tuh, kipangga nyawa titi ayah kikama kau kat tuh, ah kikama titi mana kikama kau ngundi kau sih orang orang pasi atu tuh sing, kaki kama ni kuah kuah, kama ni utaran, cakap sih lagi kau sih orang awa kai he asing tawa cigi sing walung an huli tawa cigi sing kai ngante ki ka kanusi awa apa satu tus aki asing o asa cigi sakon ngaku aw apa pustan cigi kang sakon a usan hei kiki kiki kang aci a usak akang ngawa ya tala ki kau sisi ki he kang tua pasis tala kau sisi ki yang kang tua jana dam sa kang nak kamu si o walau sisi kui bersama a kang kui a awa kai bersing kang kui a cigi dam sa waku he bersai kaka kalau kamu kaki ni ko ya sengi kawa wala ya wat kawa wela wat titi adua ya sengi kau sih nak cuat jalan sampai sakit kata anggota akan guna guna atuma anggota kuang ya kaki cik ya seng uci ya sa ya kau cik cik jalan seng kau cik pasi sesendi kau sih kan doa jangan ikan itu mesti atlet atuma dah atlet lagi kau sih sih cuat jalan atuma dah aku sa angang ofistan mci makang pasti kau mahu cuma kang pasti kau ingat deh dah kau sih nawa cik kang aw pasti aw gu kuah kau cik kang pasti aw pangal kuah kau wah cik ang akam kuah kau sih nakang he afistan kiki kang ngusi kiki kang pasti apa ngamam cik ngusi kiki kang pasti muka ngamam cik manira yang abuhan ngau kau sih manira yang akam ngau kau sih manira yang apa ngau kau sih nawa kau ya asal ya kau sih nahe kaya kiki cikah mage sing kau kau cik mage afistan kuah kau cik jelas sing ah sekarang ada tu kamu jelasan pasti bagus aja ya kajin kalimano pasti kamu guna kalimano kau sih kalau aku ekang msa fistan kamati kan msa aku kuati yang niki kan ing aku ekang kamu sisi awa atumaga kuanga atumaga kanguna atumaga kana atumaga kuanga ya kau sih kang apa sih apa ngano kau sih kang pasi aku imam si wa cuci sih kang pasi macam kuah useng hei wa aku kang pasi macam longsa kama cige na angin tak ini tapi aku sih lagi kau problem macam si ya asasan lah kau sasing kau kau cige pasi kaki agiak angkale mana cige kau tu kaki agiak angkale mana macam aku sih kena kamu sih si aku ingat siapa aku ingat ada aku ingat sahaja lah tak kiri cige sih sengi kau pasi sengi kau jalan sang hoat lagi ku yang kuasa ngai ku sana sang hoat lagi ku yang ofistana ku sana hak lagi ni mutong ku kat sama kona mutong ku kat sama kona tama pasi mas ngai cige he ami kekle atung kala ku ami cige mi kekle atung ku ngai ku ami cige mi kekle tu ngam ngo ong kang ma kam wa ku sisi ke kang mcha sing he kama cige he ka kwang ku ke kwa mung jo ge sing

X ke FM kwa ulengwe pengwa mpene tu aungwa program wasa uzi se ka ke radio ako sida ke kwa nekhe konga 23 minute ke ulengwe pengwa mpene tu aungwa wasa uzi se ka ke radio kwe ale kwa program kwe sa uzi se ka ke ulengwe mpene tu aungwa wasa ka uzi ka konga ka ke program ngawa ke masida ke kwankan ngusupa ke 7:30 minute kwe sinda ke kanusi kawa ya tuwa kaisi ako sida ke kawa khasunin wala pangwa mchunga da wala ngazicha masida ke kukumo sa da kawa masinga kanusi khasunin kawa jinga utu lage pangwa batani na tuisa kwe sing ke kanusi masida ke ngunkamo seo kawa jinga utu lage ako singa amani mhosa ke maunga maso tenduita unga wala

Kalau yang kamu mau, temunya tiun akan XKFM kuat nama kamu lagi. Firin tuna September.

ka if kawa wolengo emteno kuchu awunga programa ko sawuzi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numero ya one ten seva pen nega fm an tutu kwe awunga wolengo ngwe sawuzi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ko sinde ke wolanga ji chan teno kwe ma kama kwe kwe kale kwa programa ngwa mtutu kwe ngwa wolanga ko sa ka wuzi ka ngwa ka ke radu Kusine kaluse kawaya tuwa kaisi pangawa akwe kaikuwa radu ke numuru ya waniten seva pen neha FM anu mtutu kwe au nga wala ngu kwa sakuzi se ka ke radu ke wala ngawa mtancho ngawa kusine kaluse kawaya tuwa kaisi pangawa mtani kuchu au nga wala ngawa ngu kwa sarege ka uwa khasunung awula tapangwa kusine nchima khasunung awula akwa ngaya ta kusine wala ngawa akwa ngaya de kaluse kawaya tuwa kaisi akwe kaitwa radio ke numuru nya wonitin seva pen neha fm manum tutu kwe au ngawa wala ngawa ngwe sa kawisi se ka ke wala ngawa kwa nga ke mengwa kanga me kanuse akwese teke ka uwa khasulim awula ta pangawa akwese teke akhasene ke chukuna yi kwe ngungkamu se uka wachinga utule kane kawchwa nga akwese ke amani mhosa ke akhasene ke chukuna pangawa ye wakhasune wachige mtancho ngwa masida ke wala ngwe teng honsi taba kwante ke kawa safety ke kanu wuzi se kwe ngale kwa pacham mtutuku ngwa wala ngwa ngwe saka wuzi se ngayde ke kawa res taka ke wala ngwa ta kwe sida ke kawa ya tuwa kaisi ya kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm ngwa mtutuku kwe au ngwa wala ngwe saka wuzi ka kwa nga ke pacham ngwa mtancho ngwa wuzida ke mhenwa kanga me kanu se wuzida ke akhasine kechukune ku ngkamu sego chige kanuse angwa kam ta sing halingu mtene na sida ki kachi chiga kliniki o kamu ke hospital kanuse ka ngkamu se ka ba ka kanwa ko satta ban pangna ban hede ko ola tibi a u kliniki o kamu hospital ke mongwa maso tendu ta ngwa olang

exka if em kawa olengo em tane kuchu awngo program ang gusto uzi si ka ke radu ke kabe tu ka kai si pangno gusto de kawa olengo em tane chungo ya kon ngay de masi de kon kan gusto pa ke akin 20 minute ang kwe kawa ngo olengo em hosi tawa ang kwe sa uzi si ka ke radu kwe si de kanu si kabe tu kai si tane kuchu awngo olengo ang kwe sa anjima ka ke ka uwa Program ngom dan cuma usian cuma kita ke ola kon ha, kui sedek kwe tua kai si pangom dan cuma ola, engkau sedek cuma resta ke ola ngom kon ha, dah kui sedek kwa akhir 20 minit ke dan cuma ola kon ha dek kanu se kwe tua kai si dan cuma ba ola ngaji cang kui sedek kui sedek ka ke radu, kui sedek kanu se dan cuma ba ola ngaji cang engkau sedek kui sedek kon ka ke awal ngom kon ha. Ke mau ngomong so dan duit tahu ngomong ulang.

Pinega FM sida ke kwangkhangu supa ke yen en 20 minute ngwe kwangwa walenwe ten hojitaba ngwe sagwisi se ka ke walenwa kwangwa ke kabya tuwa kai se pangwa sida ke walanga ji chan ten ngwe ma thamagwe dage m tutu kwe awngwa walenwa ngwe sagwisi se ka ke walenwa kwangwa ke kawa kwangwa likwa purkham ngan m tutu kwe awngwa walanga ngwe sagwisi se ka tama sida ke kawa walenwa em ten chong kwangwa Tegi aku sih dari kini nu, kau lah ike jua pengau kau nai dari kau cing kau tu lagi kan kau jua ngau aku sih dari kau kau bisa lah kau kau ahana kamu kau problem ngau dari pengau ba aman khusya, wa aman hawa hang kau kau bisa lah kau kani ke cuma le, wa cik em tanjung ngau ke kuangkan ngau supa ke twin dah manit eh, mau tuan ngau kau mau ngau ngau wa tolfiri ke mau ngau masuk tanjung itu ngau ba olang.